Hello, Lakut. Lakut yang setia ke semua anak hulung buat utang mitri luta. Utang sungai lung mitri luta. Tambah ni sungai ni alam mereka tu 925 orang suningan itu ngasuh api ke sini alat tweet. Tambah ni kalau ni nubu ye je keluar nuri lun ni sila lun ni undang kata sama kami tanya mereka nak tu kemana. Tambah ni kalau ni ilak tema tu sungai alam mereka tu take inu nations. Tambah ni Labrador mula nunat siap buat hanya jukangan itu sungai aktif buat ulaman na dia ngoyok ambal lebih balik sekian ngoyok ada 925 pat dan kau salut tu inu tidur ambal lokal lunar itu ngelun ni.

0: Temri ullani pili uriyum naqsiq qawmiga majanatin palluqtana. Iqqana iqti uruqsima yuq tukimak titi yulluni teikani ikluriqi yikkunni damanna biqqusiliq vik sana yuq valdeerik tillugu. Qanu uruqsima ningani unika qawmat ammaru bimmaqi uningani damakkuwa inuit qawiyima yatuqangit kayusititao nginnaqiaqarninginnit. Du sa vigila umi lavut unika kau yangani.
1: Drop tungu yuga matai sumani public works kunnu. Tika kau yagani tinga kua paju dutigu. Drop tungu titi wang kana ya takwe kana ya kati gila oksima gaki enjeni ungu yut. Go maku enjeni okutini. Takwa pikati gitu gila. Tak kuat tu ni. Kita kerja sangat payung muda. Anak ini juga naik. Ida anak ini kena jauh ni ngan kau sabtu project apa semua tu. Tanda tu kursi terapi. Idu kursi rumah kita tu ni tu $35 million kalau semua. Sena yau niksen. Tapi puna, pamnek tu yang semua setit dekui mana timit timita kurang awam yuk makua. Akit tu yang semua setit dekui. So kalau macam waktu gua merita cuma ni public voice kuno. Cuma tu mana ini ada kusitokangani, kusitokangani. Kita kata orang orang semua ni nama. Cuma tu artikel cuma doktor duduk cuma ni. Ya, saya dah tersabun ni. Ikan aja rot. Ia ni tak ikan. Paman nak tahu siapa yang suruh duduk kan itu ramai ni. Ini dah tertawa tertidur kisah ni. Orang itu dah nampi jaga, asing dengan orang bunga. Tak ikan aja ketika dia engineer ambaru, contractor semua itu tak semua ni. Tasha dengan saya naju perkusi dalam bimbing. Pada kata juara suwi, mana saya naju tiada garam mengan. Ya, kita kau juga memari tiada garam mengan. Tengok kuah kau, kau yang mana suku kau yang apa suci tu. Pula agak apa suci tu, tapi bunga saya naju tak kuah. Tak kuah apa suci tu kan ini mengada. Isteri saya yang ini duduk saya. Tu saya yang tu begitu tu kontrak tu sih nujuk tak kuat. Ama, uru apa kosit ini kiu jaga apa kosit, apa kosit jaga kata tu juga. Tapi tabu na construction kata na, perkataan begitu aku tu. Ama tabu. Maturn ni usaha mana? Abu tajuk drug tu gini apa yang ni? Abu tajuk dah orang asal kita kau kau makut. Tapi semua ni clay kau ni dah semua mana? Inu itu kursi tu gini kau ni. Clay, eh orang sini jual semua kurang pun kau. Tapi semua ni mana? Tapi kursi tu tak ada kerat tu. Mana tak kau yang malu aku nak milik aku ni, kau kunit tu ni kau makan di rumah, makan di rumah ada. Tapi ni clay kunit, bila dia kerja orang semua, kau makui tak kasi tu dia ikut ni. Inung mi, mana stokar suci, inung mi tu, depan mana stokar suci, inung mi tu, asisten depan mana stokar suci. Uang ini uang juga. Tapi nak kisah madu ni, tiada yang ada doksi madu kita. Tan ini tak tiada doksi macam tu. Ya ini tak tiada kata nikut dengan taksi ni. Tak kuat. Ini ni apa tiada doksi yang kita kata semua ni tak tiada. So dunia ni kata semua ni tak tiada. Tiada apa kata begi yang kita. Tak kau ini ni apa tu? Jodoh kau yang kau itu duduk. Tak kau nunggu iddumu kisutakangittumu siwotittenneet imanneittumu takkanuma isilorsumajugut iman idinneegaksani sakkiyaattokangitiddugu kanuddu tamakku idinneattoqujuus idinneattoone ambangaatta nerunaiarsimangitiddugu Tiada semua dunia itu tiada walau dunia. Kesiannya, iman dah. Ida, awal-awal semua ni kau ingin demi awal-awal iman awal dunia kan? Ida kuasa kagat tanam bangat. Kita walau terus mengikuti asalnya. Kan waktu, akhirnya kita kagat tanam bangat itu makua. Sakti yakin ni sama ku kita tahu tu kisah neruna yang sama yang kami kita ini iman siapa yang atur orang semangin nama kau yang mana misteri kalau duta na nadi kuma kerja akan dengan insurance kerja akan dengan kesalahan yang mengat neruna sini iman itu orang semangin siapa yang mari ini duta Kamu ini kuasa kata, ini kuasa kami kudu sering nuduta. Pukta kuasa semang itu dah umi amu ikut jiwu yang kasih tuin nasib umi atau kaya kerana itu. So semang itu ikut jiwu yang tuin nasib itu dah bunga umi amu. Teman ini kuasa kata, ini kuasa kata ramai nasib teman itu yang kudu. Teman kuasa kita mata. Tuduh yang dia orang semua itu tuduh insurance macam itu ni atau apa kuah kerja kapal dekat tu kisah ni orang tu makua ngurus orang semua itu ini ada khususnya ada khusus ada optena ini ni atau ni amat opta over dunia ni mana besar pun ni sudah kat tu tak bunga artikel itu mana dah sudah tersebut makte tak semua itu umat nukau umat Kimu bagaikan nikah nasib dua, kelikun ni dalam ni aku dah tuju kan nikah nasib dua. Teka ni ini tidak khusus dari kun ni tuju. Tengok gua pala sisi ni, aku tidak sama gitu. Awalnya nak ni aku ni kanu, ini ni aku ti yang aku tak nak mengada sorgu. Aku dia kaya kerupat, ini ni aku yo. Ni, aku jauh jauh kaki aku rupa, kanu, aku dekat tu nak mengaji. Tapi cuma ni, kelakun ni tidur panjang tu biar panjang tu nasi roksi mungkin. Uba guni dah panjang nasi roksi mungkin tigo. Inuk tu jauh minum saya aku dulu. Jodoh, tidak tersabdi pahala sih ni. Operational policies ni, marigani. Ini nyata kau tu ni, tuhan tu dia wajib nama ni. Ini nyata kau tu ni, tiap kau wajib dapat, tiap tu kau wajib dapat. Tama kau jadi ni adil tu ni, kita rasa rosu macam ini kita nak seorang ni, seorang. Igi ti newses kau tiga bumi tu ni, sama kau ini ni apa? Sabtu, aku umur dia orang terkau yuktu. In namu, aku tak terkau namu seorutik. Tiap-tiap newses kau tiga bumi tu. Tapi ni dek kau sekarut ini nasi roksi macam ini kita jumi. Idek kau sekarut dulu. Kami koru ini nyata ini kita jumin ini khusus dimu awal tahun itu. Takkan nanti khusus dengan bina nak kutu nanti siapa tak kawan. Tama ni pisuk dulu, tama jengi biksa nanti tu nak mata. Aku dulu itu. Tama koru ini nyata. Kadang-kadang kalau mengutipnya ni tu innam mengada ini saya jemik jumni. Kadang-kadang kalau mengutipnya ni tu innam
2: Ik heb het niet in de tijd.
1: tamanna tingi gira gutu bidu ala ro redox majo isma it imen apituni atwa te go akiyo hop te katu wiki sene ne atwa kitu yo ma kiti jare akarun ne atwa imen ne de goto ro sene te won ayo na sidu te go gutu bidu ala sima me jana uddu me rote de kosha de yo ajji gi ne magu taisumani inu ida kusha ga dokta mani ajji taisumani de ichu maksuda wotta jo dukisumi de ne isumang ichuta nimun ki na ya ga hamne atoru na me isumang ichuta kan wedi yoka ka dan nakta tema ne inu ra wotta amu na supak sukri sumain na umi atu pak sukri sumain na so kusi de de kita ku supak sukri sumain na Mama sini tahu atau kalau tunai dah uti tahu kau tak perlu tu. Tapi mana tinggi dia mesti di semua orang dia orang sih dia ni. Tapi mana itu orang macam tak nak kusut lagi bawa kerja tu tidur. Tapi mana aji ini tiada mai tengah ni tak kusut ku. Di semua orang nak duduk mana aji ini tengah. Ini tak kusut kau ada. Ini tak kusut kau ada. Tengah aji ini tiada mai tengah ni semua orang nak mesak kelap tu kat terus semua orang tu. Mana tewan nak temu temu yuksha gubu, sungguh tu temu yuksha tu tu tak kuat duna, awal tu yuju, dan nasak kaya semua rumah tu kusi tu, tewan ni semua gitu nak tu, amra cikin ni tu dah umi jenga, tuan tak kuat duna, awal tu yuju. So to HR manager. You know, I do not have to be here. I didn't have somewhere to live. Can I have to come up? I do not have to be in your summer in a university in your summer in you is a cushion on a university meeting your summer in me. But you know, you'll talk to me. Okay, you'll talk to me. Okay. In you should be in any. University ni di ni asli malu ni cuma nak tu kau yang romimat. Iman nak kuah ini cuma cuma ini urut tu. Jauh tu ini usah kat detar urut tu, tapi macam macam suri. Kamu usah kat detar urut tu, anwar yang kat detar urut tu. Ok itu, ok usah kat detar urut tu, tapi macam kuning aneh urutik sini. Tapi cuma ni dok usah urut tu ini nama ni, sana romimat tu ini. Kami di tahun sama kuah wabubut kita kerawang yang berdaya semua ni kami semua yang nafsuta itu kuasa kerawat kami oktau yang nafsuta kisini juga yang ni atungar ini ubarun yang kaya orang ini atungar ini tahun kami oktau semua nafsuta. Tema nak take orang kat tema ni dia kosak kalau tu coba kalau yang mungkin tu kau tidak nak kau itu tu tidak orang mata. Tema ini juga kalau yang mahu yang ini tu kalau yang masih gaya yang ini tu tema kunang ni nari ni kena jaga apa tu tu. Ini kosak kat kosak kat ini tertinggi. Oh kau kosak kat ini tertinggi tu semua gaya kau kat tema ni. Ukua, ini ni asyik mungkin nama kau je mungkin. Ini ni asyik, tapi kau ini tujuan nak datang tu rotu tak semua. Tapi kau ini udum ini nak rotu. Iman unik kau nak datang tu rotu tak semua ni ini usah ke doktor ini. Iman kau je mungkin datang suku unik kau je nak suku. Iman nero kisah nak kau nafsu ningan ni, kau yang maduti, sokdu, kau mario perang megatta, tapi ukiak sapat dia sing naoja gay tigjau mata, si jamu tuker kata sing mana naoja awin omni, tapi tak ku inne anguti, awet dia perang megatta, kanari wasu perdaya rasa, tak hamba kau bisa minum, nuna mungkin perdaya rasa ti. Tema nak awi yang mendetak tu orang mesti nik dam nero makisah tema nawi yang awi ni sakit mata, tikjau mata.
2: Tamakua kisutu ini amiga raumata. Tawangan tu kisah ini nama ini tu kini tu.
1: kiyawna tukduti atoktaw ni arami taiman na ito yara karo tamagkua kawayamalijod tamagkuni nga ito na hayapto ko tita yung makatira okta ko unikari ato titumaduti guro sobdo tamagkua aksa ko rin sarada okta ko ikana university ni iman na idinyara okta ma iman na idokto kaduna tito budin niya sa mga yung iman na ito ni tamagkua aksa kasaya mga ino sarada okta ko nukangura ka daw at tigutay sumanin.

I lagi lah, tapi tadi tu saksi orang Elaman. Tapi nuseli kan, saya nama itu Allah semua yo. John atau Adonikat, lihat sahnya.